0: lima. Ika unum tin idjir pa. Kami yang gihambukan matunia.
1: Aku lagi unik.